0: ya ke utlwa Pule jwale ga e le moma mo ko wena e sa le yang ke menokeng letsholong le e go tlo a qalong ke mo tsebisa jwang gore a ke sa motlhoka
1: sekara ga o sa motlhoka e re go yena o batla gore a lo sebetsa a ipatile gore a tla kgone go bona dira ga ditla ka go molemong wa gae o re a dule fatshe o tla mmitsa ga o tlhokagala
0: jwale ke etseng ke tlatse segeo seo sa gae ka motho e mongwe
1: ga o tlhokagale go batle motho o mongwe dikgetho tse di le gaufinyane akere empa o tlhoka o tlosa sefatlhego se o ka pela batlho ya batho mo bolelele gore o tla ipuelela ga o se thotse mosebetsi o tla mo gotsetsa mosebetsing ga fumane setulo
0: ba mokwena bannabe ke tlo mopota kakae ebe o tla utlwisisa je mamokwena
1: mogale go wena gore o etsa gore mamokwena a utlwisise kapa jwang go seng jalo nna ke a bolela gore campaign e na ya gao yone e tlo phomoga
0: ke tla bona ke etsa jwang fela go na le ntho ke batla go fetise go yone ke kopa gore o mpolelele gore na jwale wena o tlisa jwang kolwane ka gare o lelapa leelaka go etsaetse eng wena pudema go etsaetse
1: mogale o ne o batla ke tlise mang a ke go a tseba gothwe the devil you know is better than the devil you don't know
0: fela na wa mo tshepa na
1: kolwane o ne a hirile ko wena ke wena ya ka mpolelelang gore wa tshepagala kapa jwang o kila o etsa eng e bela etsang
0: ga ke gopole yena a kila etsa letho le kore le bontshang o tlhoka botshepe
1: jale
0: empa nna mogale ke tlotloile gampe go itshwara jalo ka ntshanyana o utlwa e tlatsang e boele gotle gape e tlo go ja matlatsana a yona
1: ga ke utlwisise
0: bulenye kolwane a kere ke molelekile go ya ka nna ga e sa le karolo ya lelapa le wena o a tsamaya o lo mohulanya go gutla gape o mo gotlisetsa gape bophelong baka mane
1: okonjetse kolwane o ne o tswitse
0: nna sa utswa
1: o tlhokile botshepei kae
0: heme se ka mpotsa dipotso mane ke gotla mo a ke re ke itse wena ga ke na bopaki bo bokalo empa mona gaka eta go lla saka puleng utlwa ga madi a ka ganana le wena ke tokelo ya ka gore no ke re no o se ka tlhola o kena ngwe ona
1: mane wa lebala go le nna mona ke gaka kere ga ke batle go ganelwa ke monna e ke sa mo tsebe nna ke tlo qala-qalong ke nne ke itsebisa gore na ke ma ke batla go fila ke le safe male
0: empele ke lona fela lebaka le o puleng
1: o nagana gore go na le lebaka le leng gape
0: pulenye
1: so mogale
0: ke o shebile

ka ba ka bona mme wa gona wa tshireletso mona mme a ntone a tlha mona re ntswa ke wezala ranke re penya tshitshidi penya mantone o sa botsa penya le bote